Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu gak tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua.

0: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan, sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
1: Wih adik, keluar kan pergi mancing kah?
2: Yuk kakak, ikan besar-besar ini nih, sampai udang juga nih banyak-banyak. Betul kakak, tentara tibu kakak.
1: Ayo kamu sebuah kakak lagi nih.
2: Ah,

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Mau naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Alamak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras.

ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan satu porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan satu porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan satu porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat

dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa.

0: Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kah pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Biak, Kostan Mawes Rumabar, mengimbau masyarakat Biak tetap menjaga dan melestarikan noken agar tidak hilang ditelan zaman.
1: Noken itu ada mulai dari sejak moyang itu terus turun temurun sampai sekarang. Nah, dikembang apa itu sampai sekarang ada. Noken ini jangan hanya sampai di sini, tapi kalau bisa

26 dengan tema Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Rawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Thank you.

Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi hidup oleh iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita

Alhamdulillah, dan kami mengakui sekarang tulis masjid di Tuhan mengisahkan dalam nama yang berkata dan menangkan dan sekarang dan masyarakat

Jamaah Salat Jum'ah Rahimahullah. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah SWT. Di siang yang sangat indah ini dan di tempat yang sangat mubarakah ini, Alhamdulillah, Allah SWT masih berikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, kesehatan, dan berbagai nikmat yang lain yang kita tidak mampu untuk mengungkapkan satu persatu. Salawat dan salam adalah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tak lupa khatib senantiasa berwasiat lebih khusus kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan dan menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah SWT hanya dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jamaah Jumat rahimakumullah, patut bersyukur kepada Allah SWT kalau sampai saat ini apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi adalah sesuatu yang zatnya halal menurut Allah SWT dan cara memperolehnya pun halal menurut Allah SWT. Patut bersyukur kepada Allah SWT kalau sampai saat ini apa yang kita miliki, harta kita, tabungan kita, simpanan kita, apapun yang kita punya adalah sesuatu yang halal menurut Allah SWT dan cara memperolehnya pun halal menurut Allah SWT. Dan patut bersyukur kepada Allah SWT kalau sampai saat ini istri kita, keluarga kita, putra-putri kita, orang tua kita senantiasa menjaga auratnya dan senantiasa menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Setiap pergantian waktu bukan hanya tahun, bukan hanya bulan, bukan hanya minggu hari, bahkan setiap saat seorang muslimin dan muslimah dituntut oleh Allah SWT untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Sehingga momentum tahun baru ini hendaknya dapat menjadikan kita lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, sedikitnya ada 5 hikmah yang dapat kita petik dengan pergantian tahun Hijriah. Yakni yang pertama, momentum evaluasi diri kita secara pribadi. Muhasabah, evaluasi. Menghitung kembali catatan amal-amal kita yang telah berlalu. Dan kemudian merencanakan langkah yang lebih baik untuk yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, Baginda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian, hitunglah amal-amal kalian sebelum nanti kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, jadi kita sebagai seorang muslim akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun

kehidupan kita waktunya dihabiskan untuk apa. Yang kedua lebih spesifik lagi, Allah pertanyakan di masa muda kita, ketika kita masih sehat, masih kuat, kemudian kita kemana saja, mempunyai kontribusi apa, bekerja apa saja, dihabiskan waktunya untuk apa saja. Jangan sampai waktu kita lebih banyak untuk main-main dan seterusnya, yang tidak ada kaitannya dengan ketaatan kita kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, Allah pertanyakan kepada kita yang akan dihisab, dari mana harta yang kau dapatkan, kecil apalagi banyak, akan dipertanyakan, apakah dengan cara-cara yang baik atau cara dengan mengambil yang tidak sah atau sesuai haknya, ataukah barangkali kita melakukan penyimpangan atau bahasa sekarang korupsi, pencurian dan seterusnya. Allah akan lihat satu persatu dari mana harta kita dapatkan, baikkah, benarkah tidak. Allah akan lihat satu persatu. Kemudian yang keempat, setelah Allah lihat dari mana harta benda kita, apa yang kita dapatkan, kemudian pertanyaannya, untuk apa uang atau pendapatan yang kita dapatkan itu dihabiskan? Apakah hanya untuk menuruti hawa nafsu? Apakah hanya untuk senang-senang saja? Yang tidak ada kaitannya dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, akan dipertanyakan. Dan yang terakhir yang ditanyakan oleh Allah SWT, apakah kamu belajar dan mendapatkan ilmu, dan kemudian ketika berilmu, apakah sudah kau amalkan? Akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Jamaah-jamaah rahimahullah, untuk itu marilah di bulan yang sangat mulia ini kita perbanyak muhasabah diri, banyak mawas diri untuk menghitung-hitung kekurangan kita, bukan menghitung-hitung kekurangan tetangga kita, bukan menghitung-hitung teman kita kekurangan, tetapi kita melihat catatan yang kita lakukan, sejauh mana yang telah kita perbuat dan kemudian kita perbaiki. Jamaah rahimakumullah, karena bulan Muharram termasuk bulan Am. Dalam Islam, Allah sampaikan ada 4 bulan. Sebagaimana yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya menurut Allah SWT dalam setahun ada 12 bulan sesuai dengan yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim. Yauma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun khurub, dan ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram, bulan yang sangat mulia, yakni bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Bulan ini sangat mulia, tetapi juga menuntut haram. Jangan kalian berbuat yang diharamkan. Jadi yang paling utama di bulan mulia atau bulan haram, 4 bulan ini, yang paling penting bagi kita adalah jangan sekali-kali berbuat dosa atau yang dilarang oleh Allah SWT. Tinggalkan. Misalkan, mohon maaf, judi online, togel, selingkuh, berzina, apapun. Menjelek-jelekan orang, fitnah, apapun. Mengambil bukan haknya yang sifatnya dosa yang diharamkan, wajib ditinggalkan kita semua. Syukur kita mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang meskipun diperkenankan atau diperbolehkan oleh Allah SWT, tetapi tidak ada manfaatnya. Ini jauh lebih baik. Sebagaimana penyampaian baginda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah

Satu ciri seorang muslim yang sempurna imannya, yang baik adalah apabila kita dapat meninggalkan sesuatu yang itu dibolehkan. Misalnya kita begadang sampai menjelang pagi, boleh. Kita tidur di akhir malam, boleh. Kita menonton TV, boleh. Tetapi ketika itu tidak memberikan manfaat yang lebih baik, sebaiknya ditinggal. Apalagi kemudian malam-malam kita membuat kita, subuh kita jadi terlambat, apalagi sudah bangun setelah fajar. Nauzubillah minzalik. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikut, momentum yang kedua adalah di bulan Muharram, di tahun baru ini, kita harus berani melakukan perubahan diri kita. Sebagai seorang muslim harus menjadi lebih baik, meninggalkan kebiasaan yang buruk kita, kemudian amal-amal kita lebih baik dari kemarin. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, apabila amal kalian hari ini sama dengan kemarin, maka kamu termasuk orang yang rugi. Dan apabila amalanmu, perbuatanmu, sikapmu, ibadahmu hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka Rasulullah sampaikan kamu termasuk orang yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang ketiga, di tahun baru Hijriah ini mari jadikan semangat bagi kita semua untuk merekatkan persaudaraan kita, solidaritas kita, ukhuwah kita, ukhuwah basyariah kita, ukhuwah wathaniyah kita, ukhuwah islamiyah. Kita perbaiki. Jangan sampai kita terpecah belah. Kemudian hanya masalah-masalah furu'iyah. Kemudian kita jauh dengan teman kita, saudara kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, hikmah tahun baru Hijriah adalah momentum kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Mari kita perbaiki. Kalau jamaah kita mungkin sekarang sehari baru jamaah maghrib dan zuhur saja, mari kita

Shut up.

أنفسكم أو تخفوه الحاسبكم بإذن الله.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

So,

dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Rawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Babak 9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Ya, masih dia bersama kami di program 4 ya. 13.22 selesai bersama kami di edisi siang hari ini, apapun dimana saja berada. Kami pukul 13.22 dengan beberapa informasi-informasi yang selalu siap bersama kami atau Pro 4 dari Manokwari yang selalu mengudara di siang hari ini, untuk dengan informasi-informasi yang selalu siap bersama kami.

0: Tiga Hal Bapak, Suara Budaya Manokwari.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola.

Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan

kita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

Lia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Ya, bersama kami di pukul 13.45 ya, hingga pukul 14 nanti kami terus menemani dengan beberapa lagu-lagu dan informasi yang selalu setia bersama kami dengan informasi-informasi lainnya.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi,

Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Ibu dengan pukul 14.34 menit ya. Kami masih terus bermain dengan pendengar dimanapun Anda berada. Edisi kali ini ya, selalu setiap bersama kami di program 49.7 MHz. Dan selalu setiap di pukul 15 nanti kami akan selalu setiap bersama kami.

Ya, kita terus menunggu di program 14.40 ya, di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara program 4 Jakarta yang akan hadir setelah di pukul 15 nanti waktu Indonesia Timur.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ya, masih setia sama kami di program 4 ya. 15.51 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali dengan suasana di siang atau colehan ini. Pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda dengan beberapa siaran budaya Nusantara yang akan hadir untuk setia nanti pukul 15 nanti waktu Indonesia Timur.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Bompo Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Empo dan juga seluruh pendengar RRI Perompat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abang Empo dan juga pendengar Perompat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada

0: Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
1: Dewa.
0: Cakep gitu.
1: Oh, cakep.
0: Ih, Kak Julia, meni cantik pisan. Ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
1: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
0: Kelihatan dong sehat ya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
1: mau dong bagi dong.
0: Oh, jangan. Kalau ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
1: Ini simpel, mendung-mendung manja.
0: Ah, mendung-mendung manja.
1: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
0: Kalau manja sama yang di studio boleh nggak aku?
1: Oh, ini ada tiga nih, Pak. Studio tiga.
0: Iya, mana dia mau aja dia maye lo pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita nggak sih ya kan?
1: Anak Gen Z.
0: Iya, yang kayak bener-bener. Jiwa muda banget gitu, fresh banget.
1: Betul sekali itu, Mbak, ya Allah.
0: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasa. Ini ada siapa di sana, Kak Julia?

0: Noel.
1: Noel.
0: Noel. Oke, karena kalau misalnya orang tuh nggak boleh di Noel Noel.
2: Oh lagu, iya, Toel Toel
0: oh, Toel ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Oh, Konita.
0: Kak Konita. Oh, kok Nita?
2: Konita. Kok siapa?
0: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru-baru kemarin.
0: Baru kemarin, oh berarti baru kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih.
0: Iya.
3: Sebulan yang lalu.
0: Oh, satu bulan lalu aja langsung selalu fresh from the oven. Yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, baik, terima kasih untuk Sedap Roma dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Emmanuel Matriali Wisan JR dan Konita Isrina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu duta bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
1: Iya, lagi di Batam.
3: Lagi di Batam, Mbak.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi duta bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih mungkin boleh dulu nih Bang Emmanuel dan Kak Penita ceritakan gitu ya. Perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
3: Dari Konita dulu ya kan, rasanya jujur karena aku tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi temannya. Karena dari awal kalau itu tuh emang coba aja dan pengalaman itu ternyata pas pada saat kan sama kita
1: itu. Kalau saya juga sendiri sama juga ya, emang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba, memang terus selama saatnya itu karena kita bisa berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata terpilih juga ya.
2: Oke. Okay. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
3: Iya, benar.
1: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Imanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
3: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
1: Iya, nah. Kita udah setelah terpilih ya, mulailah untuk coba meningkatkan lagi diri.
2: Oke, okay. Tapi menurut Bang Emmanuel dan Kak Konita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Dewan Juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
1: Ini dari saya dulu ya, dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan saham dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari juri kan gimana?
3: Kalau sama sih kurang lebih sama kayak Dumer. Mungkin di lima pemeriksa itu sebelum kita ada di 10 besar yang dimana sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah ketika di 10 besar itu kita ada menyampaikan masalah ini kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu bagian sebelum pengambilan.
2: Oke, okay. Berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih?

0: dan dirasakan gitu.
1: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya yang emang tantangan terbesarnya itu saat presentasi foto Frida, karena di situ satu-satunya momen kita itu harus jujur ya, dinilai gitu. Dan ya.
2: Jadi pada saat itu kita sendiri jadi menyamakan kita yang paling tinggi kak, jadi otomatis kita ditetapkan ya ketika persiapan sudah cinta pusat kita ini. Jadi kalau pusat kita itu proposal program kerja yang akan kita lakukan dari bulan
0: Benar sih, kalau kita ikut apapun pasti deg-degannya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
1: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, mulai dinyatakan bahwa kita terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berita roti, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu dipersihkan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
0: Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke, tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian tuh punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih?
1: Visi-misi ya, kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak, sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali kesadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa identitas itu adalah suatu identitas. Identitas yang tidak boleh kita gantar gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana cara bahasanya atau tidak lagi karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah ini harus kita loh, tidak boleh meninggalkan.
0: Oke, okay. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
2: Kalau dari saya sih Kak, sama punya dan mengangkat dari lingkungan politik yang ada di teman-teman kota, lingkungan kuliner kita, terutama Gen Z ya, Gen Z ini kan kita kadang berbicara itu campur-campur bahan tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari hasil baby teori itu hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya di kuliah, kampus, dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jangan banyak kita generasi muda yang anak muda saya malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan cara mempelajari di studi kita harus mengenalkan
0: kepada kita semua. Kita nggak perlu malu kok. Kita tahu kalian. Oke, betul sekali. Kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus angkat terus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi?
1: Bahasa asing kalau dari saya dan bahasa Inggris.
2: Itu sama bahasa Inggris juga.
0: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
2: Kalau bahasa Melayu, karena perintah sendiri sempat menjadi pewarna, menjadi sanksi di beberapa event. Nah, ini kan menjadi suara itu kan membuka dan punya pantun ya kak. Nah, dari situ jadi kalau dari itu sendiri mau memutuskan bahasa Melayu itu di pantun gitu kita menjadi warna biru
0: kejadian. Oke, jadi pantunnya tuh pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
2: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks keluarannya aja.
0: Oke, okay. Bicara tentang pantun, mungkin Bang Ina Minal dengan Kak Ina ada mau pantun dulu. Apakah sudah menyiapkan sebuah pantun?
1: Pantun perkenalan ya, kayaknya udah gue lupa.
0: Boleh gitu.
2: Oke, kalau dari Kak ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang di HP pas kita lomba kemarin ya.
0: Oke, boleh.
2: Nah, cembaka, harus
1: sebetulnya. Ewa.
2: Harus sama di topi, pesan.
1: Ewa.
2: Pantai final momen berpantun.
0: Jadi lebih ke kepala kreonya. Nah, kalau Bang Daniel gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
1: Ah, kalau dari saya sendiri, Kak, memang saya tumpah-tumpah. Jadi, nah, itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya. Kita tahu fokusnya kemana dia berpura. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, Kak, oh, jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Ya, saat ini saya belum tambahin sekali ya.
0: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
1: Saya, wah ini pertanyaan yang lain sore. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke terus ada sempat pindah ke Manado, ada pindah ke Manado, ada pindah ke Manado, terus saya perantau sendiri ke Manado.
0: Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu nih, apakah Kak dan Abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
1: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan, karena emang masa kecil saya itu sempat mendengarkan bagaimana opini pun cara ya. Tapi karena teman-teman di luar bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa saya dengan cara ya itu kan mereka ngobrol bahasa Melayu, saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana bahasa.
2: Kalau kita sendiri keluarga besar kita, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli, jadi ketika kita berkumpul bersama di rumah itu berbicara juga bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan lah bahwa.
0: Oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya.
2: Tak pandai
0: sangat, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
1: Oke, duta bahasa di masyarakat dan karya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
2: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini merupakan perpanjangan tangan dari kantor bahasa. Nah, jadi kita dipercaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa mengenal benar gitu, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing seperti
1: itu. Apalagi karena biasanya penggunaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya Kak ya. Dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi, banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya Brad, kami juga menggunakan itu Kak. Tapi karena persekalan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti trigger untuk bahasa ya.
0: Baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua

0: perantau ya. Saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media, Kak. Contohnya seperti kurida, pantun, dan sangat kental bisa dibilang, Kak. Seperti saat ada acara di pantun, juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya temukan bahasa-bahasa daerah diimplementasikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan para orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, diikuti tren globalisasi ya, Kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
1: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun pasti itu ya. Oke, nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah dititelkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
0: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti kebijakan ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya harap juga saya kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren atau juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan pak sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa ini, itu punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus biar terlihat keren. Tapi padahal bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
2: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30-31 provinsi lainnya.
1: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
2: Itu September ya, sebenarnya berangkat ke Jakarta nanti.
1: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi, kalian Gen Z ya?
0: Iya.
1: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
0: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan nih Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya adalah influencer orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan buat konten-konten ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Bedula Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada tulang-tulang kurang-kurangnya, dan tidak hanya sekedar tempel-tempel saja, itu memang harus ada ketelitian. Jadi hal yang sama juga, kami ingin menggunakan video itu menjadi ruang

0: meningkatkan kesadaran kebakaran di masyarakat.
1: Lalu kalau untuk negara Korea, itu kan di RTL itu kan nonton drama Korea, kita nonton anime. Dan maksudnya dari kita kan pengen kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Dan kalau kita sih kali itu jadi rasanya nih kayak kalau belajar Korea kayak ya, dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus kalau kita belajar bahasa-bahasa internasional. Lupa, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
0: Ya, jadi dengan tergantung bahasa, tidak jangan dilupakan juga sih, ya. Karena dengan tergantung bahasa, kita tahu bahwa kita perlu mengetahui bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
2: Baik, Kak, aku mau ikut tanyanya boleh enggak?
3: Oh, pokoknya udah sabar apa aja, Mbak?
2: Ayo tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
3: Masih Gen Z, Po.
2: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh, penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan kesana kemari, udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu, iya kan. Terus akhirnya bisa terpilih menjadi Duta Bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, benar ya aku sebut namanya ya. Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
0: Kalau dari saya memang sulit dengan saya awalnya, tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam sehari. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh, kalau menjelaskan berbuat kemarin ini artinya apa yang harus apa yang harus saya katakan gitu sih. Tapi memang kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara mata saya sempat lembut sedikit gitu.
2: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu gitu nanti kalau ketemu ya.
0: Iya, kan memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
1: Jadi masa karantina sampai sekarang itu bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa Melayu.
2: Tapi belajarnya jangan sama Ayah ya, kalau Ayah semuanya E-nya hidup ya, mau kemana gitu. Iya kan, kalau
3: kemana tuh?
2: Nak kemana tuh? Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup, jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih, ngumpul pakai bahasa Minang Batak. Jadi E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
3: Saudara.
2: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telefon nak ke mana?
3: Boleh dekat talian telefon kita 0771 444 9050.
2: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
3: Jakarta juga sih, Bo.
2: Kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp gak bisa telepon dulu nih, Abang Po dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar. Gak ada yang bercanda.
3: Oke, tapi Pak, kalau patahnya benar gak berbunyi nih, Po.
2: Oh, boleh, kita angkat dulu.
3: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
2: Jadi
3: oke, kita cuba lah. Ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita nih ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
2: Kenapa?
3: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
2: Oh.
3: Sabar ya. Alah, halo.
2: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh minta balesan. Kalau di Betawi itu kalau misalnya kita kasih itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah ketika Kak Onita mau balas itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
3: Ngebeli.
2: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
3: Ada berbalas pantun namanya.
2: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngefon? Gimana?
3: Udah ini po dekat WA ada nih po, tapi ini aja chat aja boleh?
2: Boleh, boleh.
3: Oke, ini nih pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel.
2: Mm-hmm.
3: Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris

0: ini di Jakarta ada yang gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
1: Boleh, silakan Pak.
0: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
2: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
0: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
2: Mbak, saya Adinda.
0: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
2: Dengan Leman, Pak.
0: Dengan siapa?
2: Leman, Lampung. Oh,
0: Bang Leman?
2: Iya, Pak.
0: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
2: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
0: Oh iya, Tanggamus.
2: Agung Lampung,
0: Pak. Iya.
2: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
1: Yang saya Julia.
2: Oh, selamat siang, Mbak. Kakak Julia.
0: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih, Noel sama Konita. Ya. Monggo, silakan Bang Leman.
2: Saya mau nanya dengan narasumbernya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih, saya lagi di apa ingatnya nih.
0: Iya.
2: Ini. Apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi? Dan bahasa Menian, ya, Menian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau dan sebagainya gitu.
0: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang apakah gitu ya.
2: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
0: Oke,
2: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
1: minum apa?
0: Kayaknya kurang. Kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada gak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
3: Itu boleh peminta beritahu
0: saya. Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
4: Kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batang ya, jadi aku belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau bahasa gaul yang Melayu, mungkin
1: aku ya. Tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu.
0: Kayak gimana tuh?
1: Betul lah, saat itu lupa.
0: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya, Niokama kalau gitu Arab. Mau kemana Niokama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada enggak sih?
1: Paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh bedelau sangat lah. Ah gitu. Nah, biasanya kayak kinclong bersinar gitu, Mpok. Ih, macam tuh.
0: Oh, jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
1: Oh, bener lo sangat lo dia tuh lah gitu.
0: Oh, gitu. Hmm. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
1: Oh, bahasa gaulnya. Mas mana ya?
0: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi.
3: Terus salah satu
0: kata ya. Tapi kalau bahasa aslinya untuk Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
1: Melayu tetap Melayu, Pak.
0: Melayu ya.
1: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
0: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
4: Kalau Konita sehari-hari kebetulan jarang ya, kalau lebih ke keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Pulau apa ya? Melayu itu enggak banyak
0: kebanyakan. Iya. Yang kadang-kadang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya.

0: berkarya, bijak, berbahasa.
1: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
2: Amin, amin, harus
1: bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke RRI Jakarta ya.
2: Harus.
1: Harus main, kita main dampu di sini sama main engklek.
2: Main lama banget, Po.
1: Ya wes, kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
2: Salam, Pak.
1: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
2: Ya, Aisyah kutung bedelau kan?
1: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuwa dan juga Konita. Dan buat Abang Pot, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rakyat Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk perempuan yang masih gadis, kebaya dibuat panjang hingga 3 jari di atas lutut. Sementara untuk perempuan setengah baya, dibuat 3 jari di bawah lutut.

Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelajar, dan Warga mengikuti workshop ekoenzim di Gereja Santo Andreas Kim Tegon di Jalan Puspa Gading, Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Kegiatan yang berlangsung serentak di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta merupakan hasil kolaborasi antara TP PKK dan Yayasan Sedulur Bunda Milenial dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bersih Sungai 2026 serta menyambut HUT ke-499 Jakarta. Ketua TP PKK Jakarta Utara, Fida Hendra, mengatakan lokakarya tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah organik dan menjaga kelestarian lingkungan. Beralih ke berita yang lain, salah satu warisan budaya khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yaitu tari Nyambai Ugan, resmi tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Bupati Oku Teddy Melwansyah dalam kegiatan penguatan branding wilayah melalui kekayaan intelektual yang digelar di Hotel Arya Duta Palembang 17 hingga 19 Juni 2026. Teddy mengatakan pencatatan tari Nyambai Ugan sebagai KL komunal menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan hukum sekaligus pelestarian budaya asli masyarakat Oku. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pes parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
1: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
0: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi.

seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Kedua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Satu suara.

0: Kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi.

0: standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib sudah dikumandangkan, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu islami sekaligus dari Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas di lintas Manokwari siang hingga petang Anda. Kami pamit dari ruang dengar Anda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Iya para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ambi Napi Bocor dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari ada

pendengar setia masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri dan selamat jalan.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua petakdir. Dan terima kasih karena dia sumberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali setelah hujan.

0: Weh, adek, keluar kan pergi mancing kah?
1: Yuk kakak, ikan besar-besar ini nih, sampai udang juga nih banyak-banyak gini.
2: Betul kakak, tentara tibu kakak.
0: Ayo, kamu sebuah kakak lagi nih.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, melanggarkan siaran pada hari ini tanggal 26 2026, melalui pemancar FM pada 96.7 MHz. Dari sekolah langsung jalan mereka lapa Manokwari. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap berdarah, sekali merdeka tetap merdeka.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan saat ini tertulis di Injil Yohanes 16 ayat 20 dan 22. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih sehat. Oleh sebab itu Bapa, saat ini hamba-Mu mau menabur benih Injil-Mu. Hamba berdoa bagi diri hamba sendiri, hamba berdoa bagi umat yang mendengar firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh, tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Bapa, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Yohanes 16 ayat 20 dan 22. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema sukacita sesudah duka cita. Kitab suci memberi kesaksian bahwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan sampai mati, Tuhan Yesus memberi nasihat-nasihat pengharapan kepada murid-murid-Nya bahwa akan tiba saatnya Yesus akan disalibkan sampai mati. Maka murid-murid-Nya akan menangis dan meratap. Tetapi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan bergembira. Oleh sebab itu, inilah nasihat-nasihat penguatan iman yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya dengan bahasa perumpamaan. Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi di duka cita. Saya ulangi lagi, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Artinya, Tuhan Yesus memberitahukan hal-hal yang akan terjadi pada waktu dia akan dibunuh, yaitu satu, murid-murid-Nya akan menangis, meratap dan berduka cita. Tetapi yang kedua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi bergembira. Tetapi Yesus berkata, aku akan melihat kamu lagi. Artinya, Yesus akan bangkit dan menampakkan diri-Nya kepada murid-murid-Nya. Yohanes 16 ayat 2b. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Jadi singkat kata, firman yang dikatakan Tuhan Yesus di atas ini belum terjadi. Nanti Tuhan Yesus benar-benar disalibkan sampai mati dan bangkit, baru firman Tuhan tadi menjadi nyata atau kenyataan. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, ini bukti-buktinya. Yohanes 20 ayat 19-20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Kegembiraan waktu mereka melihat Yesus menampakkan dirinya, itu yang dikatakan Yesus seperti ini, tidak ada seorang pun yang merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, ketika banyak orang bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dan kebangkitannya didengar oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia, maka mereka lebih ketakutan daripada murid-muridnya. Sehingga mereka cari jalan untuk menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus itu. Matius 28 ayat 11-15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan seperti ini, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai saat ini. Jadi saksi-saksi Yesus yang pertama itu, nyawanya mereka itu taruhannya. Saya ulangi lagi. Jadi saksi-saksi Yesus yang pertama itu, nyawa mereka itu taruhannya. Mari kita melihat bukti bahwa saksi-saksi Yesus yang pertama, mereka dibunuh secara tidak ampun. Yang pertama, Petrus disalibkan kepala di bawah dan kaki di atas secara huruf X. Dua, Andreas disalibkan secara huruf X di Patras Yunani. Tiga, Filipus disalibkan tetapi berkhotbah sampai mati. Empat, Bartolomeus dikuliti dan dicambuk sampai mati. 5. Thomas ditombak di India sampai mati. 6. Matius dipedang di Ethiopia sampai mati. 7. Yakobus anak Alfeus dipenggal di Yerusalem. Dan lain-lain. Mengapa? Karena mereka menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Dan itu harga yang mereka harus bayar. Oleh sebab itu, pendengar yang diberkati Tuhan, maka imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, mereka berpikir bahwa dengan cara membunuh saksi-saksi Yesus ini, maka kesaksian tentang kebangkitan Yesus akan dihilangkan di bumi atau di tanah Yehuda. Padahal mereka tidak tahu bahwa banyak orang-orang yang dibunuh karena mereka bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Ini akan menjadi seperti api semakin menyala dari nyala kecil sampai menjadi nyala yang besar, semakin besar dan diketahui oleh banyak orang. Jadi bukti sekarang ribuan sampai ratusan ribu orang telah menjadi pengikut Yesus. Kisah para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa orang. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi berusaha supaya seluruh orang Yahudi tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga Petrus khotbah satu kali, 3.000 jiwa bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, yaitu pada jemaat mula-mula di Yerusalem. Khotbah Petrus seperti ini, Kisah para Rasul 2 ayat 22-4.
Kisah Para Rasul 22-24. Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Yahweh menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Tuhan membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang akan kami lakukan supaya kami memperoleh keselamatan? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Artinya, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi berusaha keras supaya satu, Tuhan Yesus ini tidak boleh dikenal oleh orang-orang Yahudi dan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Dua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi berusaha keras supaya kebangkitan Tuhan Yesus tidak dipercayai oleh orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus dan 12 murid, yaitu para rasul-rasulnya, bersaksi tentang nama Yesus dan kebangkitannya, sehingga banyak yang mati dibunuh, tetapi kesaksian jalan terus sampai hari ini. Dan sekarang sudah ribuan, ratusan ribu orang percaya kepada Yesus. Karena itu kebenaran. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Yesus Kristus di tanah Papua, saya mengumumkan kepada seluruh orang-orang Papua, marilah kita bersaksi dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Bahwa Tuhan Yesus bangkit seperti yang dikatakannya, supaya tanah Papua ini diberkati, supaya bangsa Papua ini diberkati, sehingga kita diselamatkan karena kita bersaksi tentang Yesus yang benar-benar bangkit dari antara orang mati. Itulah firman yang kita dengar saat ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini hamba datang lagi di RRI Manokwari. Hamba memberitahukan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Bapa di surga, memang Alkitab bersaksi bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka berusaha keras supaya kebangkitan Yesus tidak boleh diketahui oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kebangkitan Yesus tidak boleh diketahui oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Dan juga tidak boleh diketahui oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tetapi syukur kepada Tuhan di surga, karena kerjasama antara Roh Kudus dan para murid, yaitu rasul-rasul,
sehingga saksi-saksi yang pertama, Petrus, Andreas, Yakobus, Alfeus, dan murid-murid yang lain, mereka bersaksi sampai mereka dibunuh. Petrus disalibkan kepala ke bawah, kaki ke atas. Yakobus dibunuh. Filipus, Thomas ditombak di India. Matius dipenggal di Ethiopia. Ini adalah saksi-saksi yang berani menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal, terima kasih Tuhan Yesus, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka dengan cara membunuh saksi-saksi ini, membunuh umat Tuhan, supaya kebangkitan Yesus tidak boleh diketahui. Tetapi Roh Kudus bekerja sehingga orang banyak mati. Itu seperti api yang menyala dari nyala kecil sampai menjadi nyala yang besar, dan semua orang tahu. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa Yesus mati dan bangkit. Saksi-saksinya ada. Oleh sebab itu, kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan berita bohong. Itu berita kebenaran firman Tuhan. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang bantah itu. Karena itu kebenaran. Oleh sebab itu, hamba berdoa untuk kami khusus bangsa Papua. Berikan roh keberanian kepada kami. Supaya kami bersaksi kepada orang-orang Papua yang lainnya. Bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Kami bersaksi supaya orang tahu kebangkitannya. Sebab Yesus bangkit berarti iblis kalah, maut kalah, dosa kalah. Dan ketika kami mati, kami akan diselamatkan masuk dalam kerajaan Yesus, yaitu kerajaan surga, hidup untuk selama-lamanya. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk pendeta-pendeta. Hamba berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu PW, bapak-bapak PKP, pengasuh-pengasuh sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Tuhan beri roh keberanian untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus, supaya ribuan ratusan orang percaya kepadanya, sehingga mereka selamat. Berkat-berkat yang lain yang datang dari Tuhan, yaitu dapat uang banyak, dapat pekerjaan yang baik, dapat segala-galanya, itu berkat yang sementara. Tetapi berkat istimewa ialah jiwa kami ini diselamatkan dalam kerajaan surga. Jiwa kami diselamatkan pada waktu penghakiman terakhir. Sebab nanti pada waktu penghakiman terakhir, Yesus yang akan jadi hakim untuk menghakimi orang yang mati dan yang hidup. Yesus yang akan tampil sebagai pembela. Dialah hakim, dialah pembela. Oleh sebab itu harus disaksikan namanya, harus disaksikan kebenarannya, sehingga orang percaya kepadanya dan baptis dalam namanya, sehingga mereka diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman. Hamba berdoa untuk kepala RD dan stafnya, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa khusus untuk pegawai-pegawai RRI Manukwari ini. Tuhan berkati mereka secara khusus karena mereka izinkan hamba duduk di tempat terhormat ini dan memberitakan kebenaran firman-Mu bagi banyak orang. Tuhan berkati mereka secara khusus. Bapak hamba berdoa memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu supaya memimpin bangsa ini dengan baik. Jiwa Yesus ada di dalam jiwa mereka. Karakter Yesus ada di dalam karakter mereka. Sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan karakter Yesus, yaitu membela kebenaran dan keadilan. Sehingga orang-orang bangsa Indonesia ini, baik yang tinggi maupun yang rendah, menerima keadilan dan kebenaran di bangsa ini. Terima kasih. Kami bersyukur karena bangsa ini bangsa aman. Tidak memang banyak masalah di sana sini, tetapi dengan kekuatan nama Yesus, masalah itu hilang dan bangsa Indonesia hidup dalam keadaan aman. Khusus di tanah Papua, kami juga hidup aman dan damai sejahtera karena nama Yesus selalu diagungkan, ditinggikan di tanah Papua ini. Terima kasih berkati hamba-Mu yang secara khusus menolong nama untuk mereka hamba. Tuhan memberkati dia. Terima kasih, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Pemirsa, setiap kelompok etnik yang mendiami muka bumi ini memiliki kebudayaan di mana di dalamnya terdapat 7 unsur kebudayaan universal yang dapat memberikan ciri khas dari setiap etnik tersebut. Orang Papua merupakan salah satu panggilan bagi suku-suku bangsa yang mendiami tanah Papua, Provinsi Papua, dan Papua Barat. Orang Papua terdiri dari kurang lebih 254 etnik atau suku bangsa. Jumlah etnik atau suku bangsa dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa sistem religi dan kesenian tradisional orang Papua terdiri dari keanekaragaman dan bentuk dan ciri khas masing-masing.

Kabupaten Biak Numfor, bagian dari Provinsi Papua, merupakan satu wilayah yang memiliki beragam budaya. Di Kabupaten Biak sendiri ada dua pulau besar yang termasuk di dalamnya, yakni Kabupaten Biak Numfor, yakni Pulau Biak dan Numfor, serta dikelilingi beberapa pulau kecil. Kabupaten Biak Numfor yang beribu kota di Biak merupakan pulau yang terletak di sebelah utara daratan Pulau Papua pada titik 0 derajat 55 hingga 1 derajat 27 lintang selatan dan 134 derajat 47 hingga 136 bujur timur dengan luas wilayah 2.269,84 meter persegi dan sekitar 42 pulau-pulau kecil. Masyarakat Biak sendiri memiliki salah satu budaya yang disebut dengan wor. Dalam kebudayaan orang Biak, wor sendiri dipandang dari dua sisi, yakni tradisi wor sebagai upacara adat dan wor sebagai nyanyian adat yang biasa disebut juga daug.

Wor sebagai upacara adat mengandung suatu makna atau lima simbol dalam kehidupan orang Biak. Di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya yang mengatur hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Hubungan mereka dengan sesamanya dan hubungan mereka dengan lingkungan alam di mana mereka berada. Dalam tradisi religi bagi masyarakat Biak, Wor dianggap satu upacara sakral. Wor sendiri berfungsi melindungi seseorang individu dalam momen peralihan peran sosialnya. Dari saat ia lahir, hidup, hingga mati, ada ungkapan tradisional orang Biak mengatakan, Enggo Wor Baido Nari Gowor. Artinya, kalau kita tidak menyanyi, kita akan mati.

0: Hakikat dari pernyataan ini adalah bahwa war merupakan jaminan kepastian dan kelestarian hidup bagi orang Biak Numfor. Fungsi war dalam kebudayaan orang Biak sebagai media komunikasi, media pendidikan tradisional, sebagai media kontrol sosial, juga sebagai sastra monumental, dan sebagai alat legitimasi politik tradisional dan media hiburan berupa alat-alat musik pengiring war Biak. Yang paling dominan adalah serep atau tifa. Dialek lain menyebutnya kandip. Alat ini lebih banyak digunakan dalam pesta yang dilaksanakan di darat, di halaman rumah, di rumah, atau di panggung kayu. Tifa Biak sendiri terbuat dari kayu-kayu khusus yang ditutupi dengan kulit soa-soa atau biayok.
1: Sangat senang, ya, karena ini masih hidup. Dan war ini dia nyanyikan, dia bilang, ya saya sudah itu. Orang di mana saja dia bilang, sebut war, ya, war Biak kami punya, ya begitu. Jadi ada identitas suku Biak, tidak ada daerah lain. War ini hanya Biak. Daerah lain punya ada, tapi itu preferensinya lain dengan dia punya cara lain sesuai dengan budayanya. Kalau war itu Biak, jadi orang bilang war Biak.

Tepatnya di kampung Yewures, distrik Kota. Sebelum diantar, rambut mempelai calon pengantin wanita dihiasi dengan asisyom atau mahkota kepala untuk perempuan. Kemudian sejak orang Biak mengenal sistem pemerintah modern, puluhan tahun lalu hiasan calon pengantin dicepitkan beberapa lembar uang oleh para kerabatnya sebagai suatu simbol status sosial. Maksudnya, untuk menunjukkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki bahwa kondisi keluarga mempelai wanita bukanlah keluarga yang tidak mampu. Namun status sosial mereka bisa diandalkan dalam keluarga yang nanti saatnya berkeluarga tidak dipandang lagi oleh keluarga pihak laki-laki ataupun pihak suami. Hal tersebut berlaku dengan peralatan rumah tangga yang dibawa biasanya dalam momen seperti ini. Mempelai wanita sambil mengunyah pinang saat mempersiapkan dan selanjutnya siap diarak. Mengunyah pinang bertujuan agar giginya kuat dan tidak berbau. Sedangkan di dalam keluarga besar calon laki-laki dihiasi dengan asisong atau mahkota kepala untuk laki-laki serta sebagai peralatan rumah tangga dan tikar perkawinan yang telah disiapkan oleh calon mempelai laki-laki.

Semakin banyak harta yang diberikan, semakin tinggi nilai dari perempuan ini, nilai adatnya. Kata orang sini bahwa dia sulit untuk ditampar. Sulit sekali untuk ditampar karena dia perempuan biak sejati. Mas kawin besarnya atau war, orang dikenal dengan war. War itu berarti satu upacara terbesar. Dan upacara terbesar ini bisa dilakukan ketika sudah ada kehadiran anak. Nah, berarti sempurnalah sebuah upacara dari sang suami dan perempuan. Jadi hari ini apa yang kita lakukan adalah kita menunjukkan tentang arti sebuah perkawinan.

piring batu, gelas, loyang, wajan, dan alat perabotan lainnya, serta harta benda lainnya, termasuk sejumlah uang tunai yang dibawa oleh keluarga pihak calon wanita atau perempuan kepada pihak calon laki-laki. Nilainya sesuai dengan kemampuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, kira-kira sepertiga atau seperempat dari nilai mas kawin yang diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki atau calon suami. Dengan demikian, bila berumah tangga, sang istri memecahkan peralatan rumah tangga mereka, sang istri tidak marah atau hinaan dari mertua keluarga suaminya, karena sang istri saat menikah tidak datang dengan kosong.

dan selanjutnya mempelai wanita di Arak. Di sini biasanya disebut dengan war yaker. Dibentuk dari kata dasar yaker yang berarti mengarak. Yaker artinya mengarakan, yang dikenal dengan umbambin, atfala, atau kegiatan yang dilakukan oleh karet atau klan asal si gadis atau calon istri mengantarkan ke rumah si pemuda atau calon suami. Arakan ini menunjukkan kepada halayak bahwa dengan resmi gadis diantar orang dan karetnya ke rumah pemuda.

Sebelum dilakukan arak-arakan, juga disiapkan berbagai peralatan, yakni sirep atau tifa, sumber atau parang, adai atau tameng perisai, asiswo atau mahkota kepala untuk laki-laki, asisyom atau mahkota kepala untuk perempuan, mandim atau cawat kulit kayu, urias atau cawat dari daun sagu, sirei, kain selendang, pinang, dan sirih. Selanjutnya, dilakukan arak-arakan bermula dari rumah si gadis atau calon istri menuju rumah si pemuda calon suami. Sebelum berangkat, si gadis dihiasi dengan berbagai hiasan di kepala.

Ya, pendengar mulai setia bersama kami di pukul 6.48 menit ya. Kami masih terus berbicara dengan pendengar dengan informasi-informasi lainnya dan juga dengan warta berita daerah yang setelah dibacakan untuk pendengar hingga pukul 7 nanti. Ya, waktu Indonesia Timur dan setia bersama kami di 94.7 MHz.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Fakta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Suarawi Nasional atau tahun 2026 Provinsi Papua Barat resmi diawali kegiatan welcome party atau pengukuhan dewan juri berlangsung di Mansinam Beach Hotel Manokwari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kegiatan ini tersebut dihadiri oleh kepala daerah di pimpinan kontingen dewan juri serta peserta berbagai provinsi di Indonesia. Dakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani sambutan menyampaikan apresiasi ke seluruh pemerintahan daerah telah mendukung dan memfasilitas atau ikut tersertaan dalam ajang Pesparawi Nasional. Berharap seluruh rangkaian kegiatan ini 28 Juni mendatang dia dapat lancar menjadi sarana mempererat persaudaraan serta pelanggan gerejawi di Indonesia. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengucapkan selamat datang ke seluruh peserta di hadir di Manokwari. Menurut Pesparawi, tidak hanya juga kompetisi tetapi juga wadah memperkuat mempersatukan kebersamaan kasih di tengah keberagaman bangsa. Pemerintah daerah pun mengajak seluruh peserta menikmati keramahan masyarakat, keindahan alam Papua Barat selama berada di Manokwari. Dengan semangat kebersamaan Papua Barat menyatakan persiapan menjadi tuan rumah bagi penghelatan nasional berlangsung hingga Juni mendatang. Kontingen paduan suara anak Papua Barat terus menantangkan persiapan menjelang perlombaan Pesparawi Nasional pada tahun 2020 di Manokwari. Persiapan ini terlihat saat pelaksanaan tes panggung di venue auditorium Universitas Papua. Pada 19 Juni 2026, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Kaimana, Dray Joyce atau Tuan Kote, mengatakan persiapan tim telah dilakukan sejak akhir tahun 2024 melalui audisi latihan atau kesinambungan. Dan juga Joyce Jung mengharapkan proses seleksi ini dapat dilakukan beberapa di daerah. Adanya perubahan usia peserta dan menyebabkan sebagian anak harus mengikuti audisi ulang dengan ketentuan kategori lomba. Pesparawi Nasional atau tahun 2026 akan berlangsung di Manokwari. Kontingen dalam provinsi memperbandingkan sejumlah kategori jumlah musik di gerejawi. Kerukunan keluarga atau Kawarunua Ketiga Kabupaten Manokwari mengatakan dukungan penuh berharap pelaksanaan Pesparawi Nasional ini dapat tahun 2020 akan berlangsung Manokwari Papua Barat. Dukungan tersebut berbagai bentuk partisipasi masyarakat mensukseskan ajang suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Selain juga ia mendukung dan pelanggaran kawan dunia dalam memberikan dan kontingen dalam Sulawesi Utara memiliki kedekatan dan warga Kanawua dalam perantauan. Dengan dukungan ini di elemen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakat, penggabungan daerah dan Pesparawi Nasional diharapkan menjadi mempererat persatuan serta meninggalkan kesan positif bagi seluruh pengunjung datang di Manokwari.
1: Nasional ke-14 tahun 2026 di Provinsi Papua Barat resmi diawali dengan kegiatan welcome party dan pengukuhan dewan juri yang berlangsung di Mansinam Beach Hotel Manokwari Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah, pimpinan kontingen, dewan juri, serta peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah mendukung dan memfasilitasi keikutsertaan peserta dalam ajang Pesparawi Nasional ke-14. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan hingga 28 Juni mendatang dapat berjalan lancar dan menjadi sarana mempererat persaudaraan serta pelayanan gerejawi di Indonesia.
2: Sampai dengan
1: Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di Kota Manokwari. Menurutnya, Pespa Rawit tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah memperkuat persatuan, kebersamaan, dan kasih di tengah keberagaman bangsa. Pemerintah daerah pun mengajak seluruh peserta untuk menikmati keramahan masyarakat serta keindahan alam Papua Barat selama berada di Manokwari. Dengan semangat kebersamaan, Papua Barat menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah bagi perhelatan nasional yang berlangsung hingga akhir Juni.
2: Berikan yang terbaik, target kita ya, berikan yang terbaik. Papua Barat, juara, champion itu pasti kan semua orang mau. Semua orang mau, dan target kita memang ya, Papua Barat harus mengembalikan.
3: Yes. Ya, ini momen yang sangat penting ya buat kami umat Nasrani, terutama kami dari Sulawesi Utara sangat mendukung kegiatan Pespa Rawit, apalagi kami sebagai tuan rumah yang ada di Papua Barat, ya khususnya di Kabupaten Manokwari. Kami dari Kawanua Kabupaten Manokwari sangat mendukung kegiatan ini. Kami berharap ya kami semua bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik agar sukses. Jadi tuan rumah yang baik, itu saja. Iya, kami tetap menjadi supporter untuk, malah kami mendukung Kawanua Sulawesi Utara, bahkan yang dari Papua Barat pun kami mendukung. Kedua-duanya kami mendukung. Semoga kedua-duanya bisa menjadi juara umum, Papua Barat maupun Sulawesi Utara.
4: Optimis, Bapak ya?
3: Ya, optimis.
5: Dan menurut pemantauan kami sampai hari ini semua sudah bisa dipakai untuk uji pentas. Dan peserta-peserta juga.
6: Mari kita tampilkan wajah Manokwari yang bersih, ramah, tertib, dan penuh semangat melayani. Kerja bakti yang kita laksanakan hari ini juga bukan sekedar membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita, tapi juga membangun rasa memiliki, semangat gotong royong, serta menunjukkan bahwa masyarakat Manokwari siap menjadi tuan rumah yang baik dan membanggakan kita semua.
7: Harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kenaikan cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Pasar Sentral Teluk Bintuni pada Kamis 18 Juni 2026, harga cabai kini mencapai Rp130.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yang berkisar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai keriting juga mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Sentral, Nur, mengatakan harga cabai lokal dan cabai dari luar Bintuni saat ini relatif sama. Menurutnya, pedagang lebih banyak membeli cabai dari petani lokal. Namun, ketika stok berkurang, mereka terpaksa mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan harga yang relatif tinggi.
8: Sekarang harganya 130 per kilo. Itu rica dari mana Mama dong ambil?
9: Dari masyarakat sini.
8: Dari masyarakat lokal?
9: Ya, berapa? Harganya murah. Ada 60, ada 50, ada 100. Terus sekarang
8: 130.
7: Pedagang lainnya ada mengungkapkan bahwa sebagian pedagang membeli cabai dari Manokwari karena kualitasnya lebih tahan lama. Meski demikian, cabai lokal dinilai memiliki tingkat kepedasan yang lebih tinggi meskipun lebih cepat membusuk. Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih masih bertahan di angka Rp70.000 per kilogramnya.
8: Ini kenaikan sudah kapan nih bawang merah, bang?
10: Bawang merah, bang, putih sudah 1 minggu.
11: Kemarin sih kita perhitungannya cuma kapal.

0: Panitia pelaksanaan Otopus Parawi Nasional pada tahun 2020 memastikan seluruh persiapan menjelang pembukaan ajang atau paduan suara gerejawi tingkat nasional yang disesuai dengan Ketua Harian Panitia Pelaksanaan Otopus Parawi Nasional mengatakan pembukaan Otopus Parawi dijadwalkan akan berlangsung tanggal 20 Juni 2025 akan dibuka secara resmi dan Wakil Presiden dan Republik Indonesia dan pimpinan negara di Manokwari kebanggaan sendiri bagi masyarakat Papua Barat khususnya sebagai tuan rumah pelaksanaan Otopus Parawi Nasional. Sementara juga 4 venue utama perlombaan telah selesai dibenahi digunakan untuk lomba maupun peserta venue di gedung Papua Polda Papua Barat PKK Provinsi Papua Barat Universitas Unipa di Autium Unipa. Ketua Harian Proyeksi atau Panitia menilai kehadiran ribuan peserta ofisial berbagai meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat juga berlaku usaha kecil mama-mama Papua yang menjual kebutuhan pokok maupun hasil pertanian. Mugiono menjelaskan sebagian besar atau berbagai provinsi Indonesia tiba di Manokwari ribuan peserta perkirakan akan mengikuti rangkaian kegiatan Otopus Parawi yang berlangsung akhir Juni 2020 akan menghimbau seluruh masyarakat membersihkan ketertiban keamanan dan kenyamanan lingkungan dan memberikan kesan positif bagi para tamu yang akan datang. Karnaval mengambil rute kawasan Rumah Sakit Angkatan Laut hingga berakhir di Jalan Merdeka diikuti kontingen berbagai provinsi komunitas dan budaya serta masyarakat Papua Barat. Ribuan warga juga mendekati sepanjang jalur Pawe dan mengenamkan kekayaan dan Indonesia Sabang sampai Merauke dan menurut keberagaman ditampilkan sepanjang rute Pawe menjadi mencerminkan pelestarian budaya sekaligus seluruh para tamu serta datang seluruh Indonesia.
1: Kami tetap menjadi supporter untuk malah kami mendukung Kawanua Sulawesi Utara bahkan yang dari Papua Barat pun kami mendukung. Kedua-duanya kami mendukung. Semoga kedua-duanya bisa menjadi juara umum Papua Barat maupun Sulawesi Utara.
2: Optimis Bapak ya?
1: Ya optimis.
3: Dan menurut pemantauan kami sampai hari ini, ini semua sudah bisa dipakai untuk uji pentas. Dan peserta-peserta juga...
4: Mari kita tampilkan wajah Manokwari yang bersih, ramah, tertib, dan penuh semangat melayani. Kerja bakti yang kita laksanakan hari ini juga bukan sekedar membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita, tetapi juga membangun rasa memiliki. Semangat gotong royong serta menunjukkan bahwa masyarakat Manokwari siap menjadi tuan rumah yang baik dan membanggakan kita semua.
5: Harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kenaikan cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Pasar Sentral Teluk Bintuni pada Kamis 18 Juni 2026, harga cabai kini mencapai Rp130.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yang berkisar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai keriting juga mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Sentral, Nur, mengatakan harga cabai lokal dan cabai dari luar Bintuni saat ini relatif sama. Menurutnya, pedagang lebih banyak membeli cabai dari petani lokal. Namun, ketika stok berkurang, mereka terpaksa mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan harga yang relatif tinggi.
6: Sekarang harganya 130
7: per kilo. Itu rica dari mana Mama dong ambil?
6: Dari masyarakat sini.
7: Dari masyarakat lokal?
6: Ya, berapa? Harganya murah. Ada 60, ada 50, ada 100. Terus sekarang
7: 130.
5: Pedagang lainnya ada mengungkapkan bahwa sebagian pedagang membeli cabai dari Manokwari karena kualitasnya lebih tahan lama. Meski demikian, cabai lokal dinilai memiliki tingkat kepedasan yang lebih tinggi meskipun lebih cepat membusuk. Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih masih bertahan di angka Rp70.000 per kilogramnya.
7: Ini kenaikan sejak kapan nih bawang merah bang?
8: Bawang merah bang putih sudah 1 minggu. Kemarin sih kita perhitungannya cuma kapal. Kapal terlambat. Jadi barang kosong. Ini kan Surabaya semua.
7: Iya.
8: Gitu. Berarti ini kalau stok dari Manokwari kosong, berarti mereka semua lagi barang. Kalau cabai sama.
7: Untuk minat pembeli bagaimana?
8: Pembeli itu namanya kalau barang begini tetap beli. Tidak bisa tidak.
7: Karena kebutuhan. Ini
8: pokoknya.
7: Iya. Kan
8: begitu.
5: Sementara itu, salah satu konsumen Neni mengaku kenaikan harga cabai cukup memberatkan. Namun, ia tetap membeli cabai karena sudah menjadi kebutuhan dapur yang sudah ditinggalkan.
9: Biasanya sih,
7: agak memberatkan ya. Terus solusinya bagaimana kak dengan adanya kenaikan harga cabai?
2: Mending dia aja pakai bawang daripada dia pakai cabai.
7: Oh iya ya.
2: Tetap di cabai biar mahal.
5: Kenaikan harga cabai dan bawang yang telah berlangsung selama sekitar satu pekan ini diharapkan dapat segera teratasi melalui kelancaran distribusi pasokan sehingga harga kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Papua Barat, Dinanti, Elita Sumatera.
9: Mendengar deretan pakaian adat berwarna-warni, tabuhan alat musik tradisional hingga tarian khas dari berbagai daerah memadati ruas jalan Kota Manokwari pada Jumat 19 Juni 2026. Semangat itu menjadi gambaran semarak karnaval budaya yang digelar dalam rangkaian Pesta Rawin Nasional 14 tahun 2026 mempertemukan keberagaman budaya Nusantara dalam satu panggung persaudaraan di tanah Papua. Karnavalnya mengambil rute dari kawasan Rumah Sakit Angkatan Laut hingga berakhir di Jalan Merdeka tersebut diikuti oleh kontingen dari berbagai provinsi, komunitas budaya, serta masyarakat Papua Barat. Ribuan warga tampak memadati sepanjang jalur pawai untuk menyaksikan penampilan budaya yang mencerminkan kekayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bagi Papua Barat, sebagai tuan rumah Pesta Rawin Nasional 14, karnaval budaya bukan sekedar atraksi hiburan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang perjumpaan berbagai identitas budaya yang hidup berdampingan secara harmonis di tanah Papua. Ketua Harian Pesta Rawin Nasional 14 Yakob Fonataba mengatakan bahwa karnaval budaya menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya Papua Barat sekaligus menunjukkan bagaimana budaya-budaya Nusantara tumbuh dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Papua.
10: Untuk pagelaran karnaval hari ini untuk kita mengenal budaya dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Papua Barat, dan ini akan menjadi momen solidaritas untuk meningkatkan iman, persaudaraan, kerukunan beragama di wilayah Indonesia khususnya di Papua Barat.
9: Selain itu, Yakob menilai bahwa karnaval budaya memiliki nilai strategi dalam mempererat hubungan sosial antar warga dan memperkuat kecintaan terhadap budaya bangsa. Semangat yang sama juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakutani saat melepas secara resmi peserta karnaval. Di hadapan ribuan peserta dan masyarakat yang hadir, ia menegaskan bahwa keberagaman budaya yang tampil dalam karnaval mencerminkan kehidupan masyarakat Papua Barat yang harmonis dan penuh toleransi. Menurutnya, kegiatan budaya seperti ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Pesta Rawin Nasional, tetapi juga momentum memperkuat persatuan bangsa melalui penghargaan terhadap keberagaman.
11: Karnaval budaya ini adalah merupakan cerminan dari kekayaan dan keberagaman budaya yang kita miliki. Melalui pawai ini, kita tidak hanya merayakan semangat Pesta Rawin, tetapi juga sekaligus memperkenalkan kepada publik betapa kayanya warisan budaya, pakaian adat, musik dan tradisi masyarakat dari berbagai suku di tanah Papua, khususnya di Papua Barat.
9: Pendengar, di balik kemeriahan karnaval tersimpan harapan besar agar Pesta Rawin Nasional 14 menjadi ajang yang meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta dan tamu dari seluruh Indonesia. Kehadiran ribuan orang di Manokwari dinilai sebagai kesempatan bagi masyarakat Papua Barat untuk menunjukkan bahwa wajah daerah yang aman, terbuka, dan penuh keramahan. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
12: Sekian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, pasti di sini bersama kami di program Pembatan Selengah Indonesia ya. Sahabat pelajar dimanapun Anda berada, pukul 7.39 hingga pukul 8 lewat 30 menit nanti dengan informasi atau musik-musik yang selalu setia bersama kami atau di program Pembatan ya, yang selalu setia di pagi hari ini untuk pendengar di mana saja berada.

0: jorok-joroknya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan Cat Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi
3: lebih. Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat menggelar Gerakan Pangan Murah GPM di Manokwari sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan strategis selama Ramadan. Tim teknis pelaksana GPM Bank Indonesia Papua Barat, Sri Januari Syahril menjelaskan, kegiatan ini merupakan kolaborasi antar tim pengendali inflasi daerah TPID Provinsi Papua Barat, Bank Indonesia dan Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat. Program tersebut bertujuan menekan laju inflasi terutama dari komoditas penyumbang inflasi seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Melalui pasar murah ini, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Sejumlah distributor dilibatkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya Toko Beringin, Bulog, serta PT Eka Tirta Prima sebagai penyedia telur lokal. Selain itu, pelaku UMKM juga turut ambil bagian meramaikan kegiatan tersebut. Pada kegiatan tersebut, panitia menyediakan voucher potongan harga sebesar Rp10.000 untuk komoditas tertentu seperti bawang merah, bawang putih, dan telur lokal. Potongan harga ini diberikan guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih ringan. Sri Januari menyebutkan, selama bulan Ramadan, kegiatan GPM dilaksanakan sebanyak 4 kali, yakni di kantor Bank Indonesia Lama, halaman Masjid Ridwanul Bahri Fasarkan, halaman kantor Lurah Sowi, serta di halaman ex kantor Bupati Manokwari. Kegiatan tersebut berlangsung setiap hari Kamis, pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Timur. Ia mengajak masyarakat Manokwari untuk memanfaatkan pasar murah dengan berbelanja secara bijak sebagai bagian dari upaya bersama menekan inflasi daerah.
1: Oh, kegiatan ini kakak kita rutin selama bulan Ramadan kak. Jadi dalam satu bulan ini kita ada 4 kali kegiatan GPM, yaitu yang pertama hari ini di kantor Bank Indonesia Lama di kota. Terus nanti hari Kamis depan yaitu tanggal 26 Februari itu di halaman Masjid Ridwanul Bahri Fasarkan. Itu juga nanti ada pasar murah seperti ini dari jam 9 sampai jam 12. Terus nanti tanggal 5 Maret itu di halaman kantor Lurah Sowi. Ya, dan yang terakhir itu sebelum libur lebaran itu ada di halaman ex kantor Bupati, Kak.
0: Selain distributor, sejumlah UMKM lokal turut berpartisipasi, diantaranya Kaisar Kebab, Cekera Despra, Dapur Teteh Diana, Maca Boy Amban, dan Astrid Galipat Cekri. Salah satu pelaku UMKM, Astrid Ramadhani, mengaku bersyukur karena kembali dilibatkan dalam kegiatan pasar murah edisi Ramadan. Menurutnya, kolaborasi antara Bank Indonesia dan Dinas Ketahanan Pangan sangat membantu UMKM, terutama UMKM binaan, untuk terus berkembang.
2: Halo, selamat pagi. Saya Astrid Ramadhani. Saya dari UMKM Astrid Galipat Cake and Bakery. Alhamdulillah, di bulan suci ini kami masih dilibatkan oleh Bank Indonesia untuk berpartisipasi dalam edisi Pasar Murah. Jadi ini kolaborasi antara Ketahanan Pangan dan Bank Indonesia. Kebetulan kami sudah dibina dengan mereka, jadi setiap ada kegiatan kami selalu dilibatkan. Harapan saya ke depannya semoga kegiatan-kegiatan seperti ini terus berlanjut dan seluruh UMKM di Manokwari khususnya yang mengolah pangan lokal semakin naik kelas, dan untuk yang belum bisa mengolah pangan lokal, mohon ya kiranya belajar supaya bisa mengolah pangan lokal yang ada di tanah Papua.
0: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sehingga UMKM di Manokwari, khususnya yang mengelola pangan lokal, semakin naik kelas. Astrid juga mendorong pelaku usaha yang belum memanfaatkan bahan pangan lokal agar mulai belajar mengelola potensi pangan yang tersedia di tanah Papua. Dari Manokwari, Papua Barat, Fatih Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: terus memenuhi di program 4 ya.
1: Pukul 8 lewat 30 menit
0: ya, hingga pukul 9 nanti dengan sekilas info-info penting yang selalu setia bersama kami di program 49.7 MHz akan ada setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu di pukul 9 nanti waktu Indonesia Timur.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Debu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, Debu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan

persaudaraan di tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.